Chia. Mamba me desi nyanya o. Wada kwe nu novi. Mamba me desi nyanya o. Wada kwe nu novi o.